nobody. Inshallah. Obi any ho. My God. Ewanyasamu. Idiamu. Yediamu. Yeah, biala ni wo Jesus. Ani di obiara.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him all. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Azul Agab Shama Oni Ava Amape Uni Omega Anyawa Uni Asasi Anyawa Uni Aria Chowai Yeah.

0: Namiasi. Anope wuni apa.
1: Wuni apa.
0: Omega, Omega.
1: Udiri asasi. Asasi.